0: 링간 접을 바바제기 서지 돈찬 소소 돈켈 용월 니히요기 간들 동기라 소정 서지가 럭터판니 나비 제체르 동화등 어르소시 원전 램플등 고출 니스 제임죽서 동화 롱인 장구 종화와 등 자와 특게 럭터 지즈 소스 카스르 시오비 레제가 진가 남정 강주기 링군즈 버르간데 동화 Chanzula nyungwa tang, zhanzula nyungwa jirkul tang, pizan thortung lar kanda tungwa, nga tung jashil tang, zashul jesab ki sachi lagtar shi khu chera tunggi. Nganyir gochu ki mbompar sachi khachik toni, norsi ki nrosung gochuk jaylag sa tungwa tang, sani sajungu wulimga domchul chachang weshul yagbu shepa. Shukdi ki weshul shepa maasil diw tang tani, ngalur sachi ga lagcha lagdug shi ni, chansi sartul tang lagsar jirjui. Shangshur chungshur suwa ngilwun kyaartung ga zhangchil jemung da tangde saakang dhagang ga chomra tang lishing bampar yungwar gandal tungwa suwje sachi tang shetab shimjig nduanpa shegi. Kongun tanjur gi ngil tung tambu yungwar sheba tang bichin towe gu ni namchang ki chadag yagpu sheba. Mangchu ki ngil tung suwankh kipa tang ngil tung namchang ga jirching suwi gansung shekh chera tungwa. Ngil tung shimchan gobi lichul chera tungwa ji shegi. Nangku jachil tang songzhu shepi sachi tang shatab laman tata shimjig shide galitla rangzhin chewi shawa ngari mangpun zanjir jingul tang dhiyol chandig shi tabin tisang tatongwa charchin zombi sani ji ngonla chota shepir ngakil shegi. Trichukli tandun, bagachuk ngipu sarpa rigna mangwa tang trangbur mangwa chabja chewi rimjana chekam kori jishyunga nranghung sarwan girjin yo. Zhongsa ni totum chonzin shaji de gachin da zini, zonir lirgila tambur mag de rangil ki jashir shepir khinomba dang, zinjir ngi zi shirimbil sar naimhin gi ayanjil shegi. Gilinim gi bagzu ngi bu sarwi ngagtu zonil ki totum dang chonzin shegi la, zinjir ngi bi kori totum tonggul lamlik sarwa donchul shini risosi kori ka nyenka dandig ki jemar dunggi. Chikichirin chanku ji bagzu ngay bu saar nyang jishchung shi bar gandag tungwa tang li kung gai di shawa nyamjib shi khu chera tungwa. Kaili chargir ji sachi yabjir shi khu chera tang ni jishchung ga mgitsil tang lingan ab deylag ngang lagandrib yungwi ngalin shi gi. Dito tog dandun. Litan li kung ji jivi shabshin kundun tang jirziya mangsu ngansung shi bi tal ngani gachin kariyo bi. Litan li kung ji zorchung di kag tang zganyir li kung ji ganchi namur tang di. Tonggul dootum li kung tang jitsu li dun janchin tang mangsil. Chongli darkil dootum su di kag nyamgil shi khu chera tang ni. Litan li kung ji jindin koshkyul ni cil di tog da jilin shi gi la. Canli dung timbe gu ni jipan shabshi pandri la dung zhu shi ba dung. Rigzo si Litan li kung ji jipan na mga cil dan sung dung bichin towin pe ji ngonjir yung war ganda dung gi. Di tog togo da dung duan cin na vyan tag la shimjig shi.
1: Jayung si ji rongzhub tin dung zhonggong zhongyang tabshu shi gi jirbu. Jaisil shichib kong shirdul rongmi rongzhub kong. Jaisil shichib kong gangwo rongzhub kong. Jaisil shichib kong tewan leitun rongzhub kong. Zhonggu shirdul rongmi nyamzhil han tsukji ji ci nirjil nyan beji mamang tsukong qemu ri nyamzhil gi jaitun nilin tsukda di di. Zhonghua mamang shimtun jakub wanyi ni lu duandan koru war shtimzhil shi. Zhonggong zhongyang chapsil juya jing. Jiang si zhi zhi zhu shi wang hu nin cong dir shikbar ma si li hi cik pil. Kung ki tandun. Xi Jinping ga dirib sarwi zhunggu cha chi jia cha cuk rang lig jia gong ban zib dun da xe ba dang chi yu jia chi wi jia chi tab shuk shi jir sar dun dang pe ji si dung di. Jakob shenang ga zhunghui wu dung wu mi lu zhi dung dub hui shik dab zhin ni cha cuk rang lig dung rib jing jia Jakob dub dun kyung yung nin zik zhin dung. Zhunghua mar ga lab jing jia dir nguan jir yong chil bai cun xe gi. Wang hu nin ki tandun. Lu Dundun rung Zhonggu Gongchun dung gi Zhonggu Mamang la Tendril gi Nitra di Zamlung Shiwu Gengji Dornang Sheba dung Lurji Devtir da Gubi Labchun Zhengdi Shen. Zhonggu Cochin Zhubji Ba Cukbi Chen di Lomtun Xi Jinping Sokhang Yimbi Zhonggu Zhongyang ga Njermil Dubdun Jenggu Chilu. Dirub Sarbi Zhonggi Dengrub Jenzik Shen la Chun Yungni Gendil dung Huanjur Shizu Bisi Tubi Peji Mamang Mangzu Derdul Li Sun Yechi Hixin Tibhi dung Losim Gihi. Nangyan zheng hu ji nguan sil gi chir dunga ji ji dirib jia namba zong nguan di Zhonghua Marion go tub zhalwi gomstub dambur di ni labchina jardir jia shuksa jo jin yo. Wan hu ningi dandun. Dirib sarwa dang tablam sarwi dang nga ci ya kub jigla lamlig ni ji xie shuk shuk yung ni anayta kai shang lortan jirmil ji lagdir xie ba. Jie chi bi shanggang zhunga dang jie chi bi omen zhunga ya zadun jinchung xie di. 香港等欧盟人家可配置及全用能按理乐不人家把等第二项目的是我的家具的下级人了我自己中国这个杂顿等跟你特蒙大外间穷水的我跟你这边的娘里等娘里配置等是不得动啊台湾人真的卡着了都不会了懂得他这个东西了是说都不会及太多些不是我的故事下级把等罗顿也没了及明日的这个节日下这个钱不是跟的东西 我们在十二度的人们来到国家等个实际属于用的乐队的时代十二度的人们是相当的社会来到没他的乐队的表现王毅毅内论从的人关键是北京的有被中共中央查次的就业运动中央书记出于书记将用我们真的建立运动行动也是了解求更将用实际及经过这龙腾
0: 香港等澳门、台湾十二度的人们及历史所写题目等家等阿不及时中共中央查次的主席金杨杨勇是这届主席王沪宁的在年纪的人的北京的杨勇张勇没这个大哥出版人家才能空给社区书记习近平的中国共产党的万年的龙武亚兰安库的电视社会促进党能为松懈的改进的共同罗中等乐队的当时下给巴等 这就说这习近平的某个想法很能等那个接下去国家共八个亲罗总等那个特的特性下给了但不你个特殊人家的多年了国王当时不连巴等松兄弟他这个的那个不是这把中国前期的某个那顿特殊的设备杨德兰美等罗顿也没能够觉得中国里这等着不见了跟着了东西都可见不这个的这个巴等王慧宁个龙岩长过了中华为人 让这些某人听到的儿童下这个地位等灵根的三轮车友曾把罗顿也没能等个几声人话等习近平个地位三位中国前期的政策人的工笔多个几个的了吧人群罗门的心里等个过程门那等某某金把罗门的心笔我等把为罗基杰蓝我等拉不清这么这出了换成德普金等的脚把等他们三轮把罗门的下巴 第一部三部的习近平平衡都不切记了下吧曾美罗顿也没能某人听到的亚通拉跟着东西家庭罗中等乐队的心里成个了成中成松成绝的记了内车巴等某人可个忙错了成得了某人听到的松松等甘松学不是车顿下位另外有不等 曾美罗顿也没结果呢中华某个精神出品的黑单本子巴等中华某个特蒙拉恩为三比亲戚准备他了某个所属娘的这座人里的等着不见的脚步了跟着了东北他了某个所属娃的家齐潘村中等的吉利娘的跟着东北他家下娃蒙蒙着呢某个所属蒙族的开了那人家进去了没不了接了是东北的外有 曾马罗顿也没结果呢中国里这当然不见跟这个真能是巴等某个啥客气配件的黑啥话恰成像应得吧所用的那个人他心些巴等配件的南巴三部的项目都是巴等娘的些别出了人一些恰气等那个恰单比彼此投影配件个蓝文是个年纪跟得了等你某个所属蒙族的娘的第一次单比出发准备了车顿些别另外有
1: 李干杰等陈义勤家车那些借用张勇某个大哥的措备空门呢你从年不知路内总想起了吧等第一眼就某人听到的儿童就回了么给等回了个特蒙托比提次不来这东北么家的阿不及有大哥被在年日记的年的上千等艺术家罗东川及上千的盲青等上千是这届里空蒙族等各所在上千恩云汉坑等上千所从年不知汉措几次参着都是不晓得 历史等历史物的参照西北马斯二次参照了年上三次等地热的冷些可以习近平的第六三位中国天气节接触了人的公办日本等人把人群等直接不说这习近平的错论下为台阶冷下改成冷地的等人不等是不是的既然用了没把等干吃他去了这把可可的些说我们把姐姐等着了把特别多会全部这个特别的中国的姐等人不见接错论节来送去了 世界三万多个上次的蒙城里控制罗东川阿不及的上次蒙城的混迹战争的大哥的那等上次的蒙城的成立的运行坑的送礼换句的大哥的等蒙城成绩所介绍的被你吃了议论什么时候历史等历史物的这位看不到谁了过去将军就投资等错论了更多的这么多人干吃他去了这把等 노르스르다르클마틀흐트그다덩니 첨즈기디 비슬 젠첼미 버르 젠토르 동기바 난지단 노동촌지 니위론덩기 상체망친덩 디젠리 아윤한 큰거 점지라 켈랭 강럭시흥 제집수제시진핑가 陈默德的生亲兄弟顿等陈默兄从文字证来黑钱币跟得等你生亲用的环节是做配计出了马瑞文威都不肯被挖等马瑞文切威写书文给把等生亲是这里控诉罗东传记我这参考等这里三目西了绝日这把等这么了四郎孟苏达克的书记下为你次一轮西行因为龙给人生亲是这一集监控松修等铁等团里配计
2: 머리가 监控怀孕的托萨等通理解内人这个真素的连根改成了目的这个是什么这个等他们的去压制这个的各个门的结论为主要不罗这门等不罗等你你的他们等等把这些给行彼此特别忙住打开了的你监控松修等彼此特别配置了跟得了东西
1: 罗东传生亲自这日的罗记坑格嘎定娘用等嘎定娘客人这样坑的松地阿蒙族等客所西生亲恩云坑等生亲族从娘日坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ལབྱིན ཧེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
0: ཉེ་ཏུང ཉེ་ཏུ་ལིན་ཚོང་ཞང་ཅིང་གི ནག་ཅི་མ་ལག་གཏོན་གིན་དེ་གི་ནག་ཅི་ལ་དང་ཨ་ཏང་གི་མེན་གུ་ཞ་བི་ གོ་དི་ཚོང་དེ་དེ་ དལེ་གིན་ཁ་དང་སང་ལི་ཤེ་གི་ ཞང་ཅིང་གི་མེ་ཅུན་ཉེན་ཁ་ཅུང་ཆེ་བི་ ནི་བ་ལ་མ་གི་ནི་ ཞང་ཅིང་གི་ནག་ཅི་མ་ལག་གི་ མ་ཐང་ཡོང་གི་མེན་གུ་མེ་སུ་ཅེན་གན་ཆ་ཅེ་ཏམ་དེ་དང་བ་དང་ སང་ཅིང་རི་རི་མ་ན་དང་གན་ཆ་དང་ཁལ་ཅི་དེ་རལ་ལ་དང་ཁན་ཡོ་པ་དང་ནག་ཅི་ལ་སོང་ཅུ་བ་ཞེན་ཁན་ཡོ་པ་མེ་ཅུན་ཧོང་གུ་ཞེན་ཁན་ཡོ་པ་གན་ལིན་ཞེན་ཁན་ཡོ་པ་ཅེ་ངོན་ཅི་ཤི་ནི་ལོ་ཏན་ཇེར་མེ་གི་ ཐོར་གང་གེ་ཅེ་ཁམ་དེན་ཅག་ཚན་ཐ་ཏན་སུང་ཤེ་ཇེ་རི་ནག་ཚལ་དང་ཚ་ཐང་གེ་མེན་གུ་ཞ་བ་ཡག་པར་དབྱན་ན་ཅེན་ཁམ་དེན་ཅག་ཅ་ཡོང་དང་འདྲ་བ་ཡོ་པི་གན་ཆ་ཧ་ཅང་ཅ་ཞང་ཅིན་ཡོང་ཏོན་གིན་དེ་གི་ནག་ཚལ་ཚ་ཐང་གེ་མེན་གུ་གནང་གེ་དེ་ཁབ་ཚ་ལེབ་དང་ཉེ་ཞང་ནམ་ཤེ་དེ་ཁ་གེ་ངོན་ཧུ་དང་ཞིམ་ཅི་གེ་དར་ཅུ་ཤི་པ་ ཁྱི རྒྱུད Kongtuk Saki Jengu Chiltang, Lirik Tarkil Dutam, Dagnir Dekik Zuojin Ganchi, Demin Zirim Dosung Waji Shukjin Ganchi Nanchi Jishegi. Gojik Chondi Deng, Shukyongni Shirujie Mishun Jongkong Dutam Chonzin Namu Sheba Deng, Gagu Nguantan Narwa Deng, Gokongni Jishchung Sheje Jinchung Shide, Shirut Mi Goshul Shibar Chonchen Goba Deng, Rikil Deng Ngzit Jokibje, Ngimung Tonggul Lamlik Lakhtar Namu Shegi Keng, Nangag dikib lamagini nriyo dekak ki nyamdil si de mechun taj ngoymul jengan shibshir namu si ni ngoymul jengan ditug da nyeba dang dijil dar dagatar lagju sheba. Gilnam zangsil jishegi la diya mangji dang dashib chalun ngonda dang chaitan tagchun niba chera donwa dang. Mi ngongu dang lagzil la deni ngongu sheba sungdi jie shetab joba. Namka dang warnang saaj ji rih jik jang dashib chalun ngondi maalag yugnir ngang jimba. Jekim Dosung Wambam Jiglaq Jamag Janji Sangi Gurshib Sheni Suu Nunpil Jishi De Mechun Nisil Ngamu Ni Khishtuk Dang Ngamu Ni Nyanshi Ngamu Ni Tagshui Jishi Gibar Masil Mechun Nguanguk Nanggag Dikibsi Shangchi Nungga Cheli Rakhag Nga Dang Cheli Maimbi Rakhag Ja Dang Gopchi Yi Yingi Ni Nguanguk Dang Gursung Shi De Ngintab Jondar La Khinungi Ba Dankil Sao Shi
1: Jehtun Tichin Thiblani Vikabsa Tsonglong Shangchin Mesun Rokhchub Shiyar Khaggi Shigitir Gojig Tang Chongchir Tang Khilsusi Mesun Rokhchub Yanlag Rakhaggi Jognir Ngang Gachubeni Jailung Gani Dekhag Tang Nyamjil Shite Sirig Tang Rojzil Tsongra Yilakur Jongkhil Sulunjung Khang Domung Dekhil Suga Niyil Zobur Songni Tichin Khonjia Mesun Denjigla Jigdi Shibshir Shite Dobkha Yogi Tichin Khabjia Mesun Denjiggora Tansong Shi Sakil Sosu Shibshir Sanchungi Naitun Je Chishuk Jinchung Deng Ditsul Nuluwa Deng Gapdan Tenshir Songzil Je Shetib Shete Demang Dekhe Deng Lamjim Je Tsongkeng Solonjung Keng Tuanjil Keli Solamwini Mesun Denjig Je Zojin Ganchi Tuanchul Si Yomil La Shibshir Deng Kanjim Drilim Deng Mesun Langkur Drilim Mesun Drigul Cha Changman Mesun Tsunzin Keng Ge Chichu Nirji Liri Li Song Lamlik Tuanchul Nitsil Ji La Shibshir Si Keng Me Deng Lug Sui Leng Ji Wei Zhu Deng Dewan Bekung Zangsil Su Ni Cil La Zai Shir Si De Deng Nyam De Me Sun Sa Cik Chung Yi Ni Tiv Ni Ba Deng Menguk Gurishib Sen Tu Chalatun Huan Ji Li Shik Man Ni Me Jun Tuk Chu Ni Ba Deng Man Na Kan Jim Chalatun Ni Bar Tien Shir Si De Man Da Dung Yi Leng Yi Ni Ru Lim Gag Ba Deng Ruk Chub Shai Li Gag Ba Su Ji Na Dun Tug Tir Lug Ji Si Heng Di Tir Tug Tir Lug Ji Si Ma Tu Bi Na Dun La Man Ni Tagatir lagji jie diin dang, ganlan marna dankil salu dang, dodim shi tib lagdir namu shi di, di chin gab jie nguamin jiengin zangsil shi. Shangchin yung jie mesun rukhchub rukhgi congra zuu dang, yelkur jongkil da, huan lan ganjib dobkhi gojig dang, korchul korsung ca cik dankil shi di, nyankan jognir ngang tagchul shi bar gansung shi. Der masil mesun langkur dang rigchi, rukhchub huanji ji la, yangchir shibshir dang, Yangchir Zhongdir Shite Nitsil Salur Hiba Deng Zhadig Yagbu Shibar Khagtag Shi. Dichin Nguanji Shibshir Deng Chaymur Jigdi Gi Shibshir Shijir Gendil Dunga Deng Nguanmil Jengen Degtir Lagji Shijir Damzin Shiba. Zhizhug Tablim Jarchil Deng Menguk Sogchub Hisha Chabdil Dunga. Nguanguk Deng Gugusun Songzil Shijir Jinchung Shiba. Liri Lisung Lamlik Deng Nitib Zhongdir Dunchul Namu Shiba. Mesun Denjig Nienka Tegchu Ji Shide
0: Mang tsukje, tse sukje nur dien zhig la song jib shi. Nye lima rang shung gerb jit tang, jo dan jie sem shi bi, nir tung nye tig li yin chong shang chen ngolug ur rang shung ke la ga di zung ga, jang duk jie din shang shik tuan zi, e jur chong de, silang chong chir, kwar shing ke jie, wu ye tang chin da di. Di yin yin rang a yin bi, shie gu de dam chul tang, jie tung gan zai chul dirim ta ke shang, shang li tang ar gini yikur nyam jiga, nam ba di ni, ga di zung gan thor gan kya din tuan yi tang, ma yir gini thamung tuk, chab chir e jur shi. Shie gu de, zung gung ga di zung tang a tang, ga di zung mamang se zung ga so jib shi ikang ar, zung yung jie shang shik ke li ju zhe tang, zing di khe zhig ar gini zo kang gi zam chi kye ni, dream tun la shi gyo. Dream tun ngay z kiltsil tunzi suwa zindi kichagirgini ga sarzi tunzi suyo. Yilngi si shimzi xanjil kittang kam liha zuyma, liha sikma shivu. Kamhi kwa sung torgang jidan siri gojigishiyo bi zhongma mungbi si jia zhowar nyang khang demyo si. Nin tang por shangshik tang argini yekur ke chetun ejur tang gorsum shegu pe te shegu pe larang tunzin jem chung tang argini nyamlin khang mantat gunje je yin shang ti nyam te wotje lakrin chaptun tang kesar argini khipshi chwa jilin gochun chapa so chadin nang tun gorig shiu
1: kab ja shi gu pe nyam je je chuk chuk ching je jer tang ga shelang chung da chi nir jil nin ni gu yir yu pe

Yang thala la mu thala yang o lena Khala la shi wa ha mi pi yang o la Yang thala ri chi ge ndo bi yang o la Yang chiam ni ur je na pa jo yang o la Ya ya tum hua wo hua mi yang o ko la Ta chir chung sung ma ghar jam so yung o nama. Ya ma zhla dung chukur jab tana yung o nama.

Ya, drozeman ta dan je jinam tung ngin tsana nyam berga apsa sha tinan sam da ning a tsin nyam chi ta derang ga chacha so so lam ga ni tsin de jilon zu gi jo yil derang je khono mi nyulum ji ba tang ga ma chang yu ni pian dang pian ni sa lang ga war ga lam tin ti tang ga chi le tong chi den ja ra gup chi ko ni tang mal gup ja gan cham an den je na sa lang ni pian san ju su kap shi ge an da na yang ta ta lam da ko dum chi ta tang le shi ko no ga sha ta ge kan wa nam ba nyam jo shi jo ga chi ge Demang je kurumbi ni lamdik baag tanga salang ni tongkur tanga, tongkur ni rungmung gwaar ka lamdik ni tanga, chile tongchik jabjara chu zhe tanga mali jagan tsam, chile tongchik jabjara samji sobden tanga mali gibjagan tsam, chile tongchik jabjara zhibche tanga mali samjagan tsam, chile tongchik jabjara zhibche nga gan tsam, datak na yang tarta lamchik su shi guno jenga, kala nambag nyamchuk shi ju ka chiga. Demangar jinam tkhinda tkhatang chide tongchi jab jarang achang asam ne chide tongchi jab jarang achang avji gan cham da na yang tar ta ang dina cha tang ga lam da khum chida na lu she ko ga ta ga kala na ba nyam chu she chu ga chi ga mar jinam tkhinda tang chide tongchi jab jar ja chi jab je tang chide tongchi jab jar ja chang a tang la ngab ja gan cham da na yang tar ta lam da shi su she ko no cheng ga kala na ba nyam chu she chu ga chi ga Tema Jacob Rambin yerlim chikpa tangir mune chapcha go war galam chama den jigre kharu shi chuq. Jacob Rambin yerlim chikpa tang ga chapcha ni chakha go war galam tkin dik tang ga chide tong chi gib jara jib chi shixsim tang la ngab ja gan cham. Chide tong chi gib jara jib shixsim tang la den ja gan cham. Da tong na yang tar ta lam shi su she ko no chen ge re de ka nyam da ga tra ta shi go ka la na bang nyam chu she chu ge chi ge. Jekunu min yerlim chikpa tang ga chakani na kormu war kalam tkhindi tang ga chile tong ni tang ni byara nir ga tang la samja gan cham chile tong ni tang jib jara sim so sim gan cham da tong na yang tarta lam shi so she kuno chen ga re de khang yin da ga tra da jog ka lo na bang nam jog she chu ga chi ga Jekul min yelim tikrik shik shik tanga salong ni ta tonga warga lam tsangma den jagra karo shi chukka. Jekul min yelim tikrik shik shik tanga piyan ni ade tang ade ni ngo jang gaga warga lam tkandi tanga chuli samjara chuk chere sim tang mil jab jagan tsam. Dana yang tarta Dan jina ati ni piyan san yosu kaab shukrin. Daga yang cha tinga lamda dada qadam shida dang lishi kuga daga lang kur gasu gu galim dang lang kur dosu gu lamda nere rejin rojo ga chiga. Daman je kurumbi nye lamda tig chik chik tanga yarka ni rong gu warga lamda tindi tanga jide san jara gip chikur nga tang mula jagan cham. Dana yang tarta lam shik su shik unu jenga kalwa nambag nyam chuk shichu ga chiga. Jekurumbi nyerlim tig chik chik chik tanga chile jibjara chik chirib din tanga mula samja gan cham. Dana yang tata lamda shik so shik uga lamda inji na tarin zhong chini yara chik khusan jo suga lamda la. Daga lam shik so shik unu chenga yang kalawa nambag nyam chok shik uga chiga. Daman je kurumbi nirlim tiktu jingik tanga namso zhongde ni chaka ga warga lam tsangma din jagda karo shi chukha. Ngar jin lam tiktu tanga chaka ni derin ka ga warga lam tiktu jide samja ra din chit tongde tangma samja gan cham. Dana yang tata chaitan ga lam tanglong kudu su gu dholam da kodam shi daya tanga lu shi kogu daga kalwa nambag nyam chuk shi chukha chiga. Marjin lam tkandi tanga telin kaaga lam tka chile jib jara denchi tong tka tangma samja gan samda na yang tarta lam shik su shik kuno chenga kalwa nam bang nyam juk shi chuka chiga. Jekun bin yu lam tkrik shing nik tanga telin kaani chanam chunga gano samga warga lam tsangma denchi gara karu shi chuka.
Jakrumbi nilam tiktik sim gatang chapjani yishu war kalam tindi tang chile ngabjara jach chapja tamal ngabja gipchigun cham dana tartalam shi su shi kuno cheng re de qani da tara da jog ka kalona bangyam jog shi chu ka chi ga de mung arjin nam tindi tang chile tik jara den chitong a tamal ni bja gun cham chile den jara ji shi nga tang mala den jara gun cham chile den jara sim chi sob ji tamal sim jara cham chile ni bja ra ni den tamal da jab jara gun cham da tang na yang tartalam shi su shi kuno cheng kalona bangyam jog shi chu ka chi ga Demenje krumbi nilam tik jinga tanga telen khani wan chen khang de war kalam tindi tanga chule gup chik kornga ni chule gup chik kop ding kan cham da na yang ta talam shi so she kono shen ge kala na ba nyam jo she ju ga chi ge Je krumbi nilam tik jinga tanga telen wan chen khang de nin zor ga ra wan jo su lam cham ya den jig ra ka ri shi chu ge Jakun bin yulam tiktik chinga tanggan zorgan awan ik tau tang tau nih chigdik war kalam tindi tangga Chile jibjara ar gagan cham dana yang tartalam shik su shik kuno chenga kalwa nambang nyam jok shik juga chiga Demen ngar jinam tindi tangga chile jibjara nyerdani chile jibjara samchi so chikan cham dain jina zorgan awan ik chigdik san juzu kashur Nega yang langkul rosu gudulam da tartak qadum chita ta'arli shiko gudaga kalwa nambang nyam jok shik juga chiga

0: 메순의 랑쿠르 드림 메순의 디굴 차창문 메순 존진 큰거 추천이지 리리 리송 남릭 돈출로 니칠지라 십실시컹 메등 로 소일릉지 위주등 더원백콩 정설 소 니칠라 대실시 대등냠도 메순 사측 중앙이 특니바 등 맹국 고르십선토 탈라튼 혼지 리식문니 메순 특주니바 등 만나 간좀 틀뚱니 버르 텐실시 Demon Tatung Yelangi ni Rulum Kerba Tang, Rochub Shail Kerba Sotia, Natun Tertir Lurchi Shihun, Tister Tertir Lurchi Shematubi, Natun Lamuni, Tertir Lurchi Jetintang, Ganlamana Tankle Salutang, Todum Shetub Lurter Namushiti, Teaching a Captain Woman Jangan Sansal Shi. Shangchung Jo Mason Rochub Rokoki, Sora Sotang, Yelkur John Kilta, Munlang Ganjub Topu Gojitang, Korchul Korsun Satsik Tankle Shiti. 年看中年人特殊的学本甘松西德马斯勒美孙的冷库的灯这个气如果这部文具记了应接的学习的灯应接的中的学习的你次了三楼的黑巴灯扎这个腰部学本可特西地庆文接学习的灯参谋的基地给学习的学习根的动画灯我们的经营得特的乐趣学习当真学吧这种他们的家庭灯民国所学不学习恰的动画
1: 원고고당고순송절시제진충시바리리송람릭당니트바종데르던출나무시바메순나덴지그년카트그추지시데망츠고제 第一年的阿银比学固的当初的当阶段跟在初的第二的开箱，乡里等的人也可能念这个南巴的呢，各地中跟土根开墩土硬等，阿买的人呢，他们都恰吃的一句是，学固的中共各地中等等各地中某某使用个所住是一个，总用这详细开的就是等，人的开这个人呢，做空给咱们去接呢，人们都来修，人们呢，你这来干么哈等立下啥位同志。 哈尔克姆说，江都阶段的详细事业，那个最务必。诺基克斯的团结所，人的开这个那个啥子团结所有，一零一四十五三级的课堂，干厉害最嘛，厉害什么事物？干黑科瓦松托根个阶段的事业，国这个事业比中美蒙比世界周围银行的没有些。
0: 您当不了详细等二个人一会儿就切断一截等过什么些股被的些股被了让团结人从等二个人年龄坑没得的关键性影响，第二的我接了个人差不多等，该是二个人黑皮之外第一轮，各种差把说切断能断的过这个些。各家这个被人家接触促进接下来等个些人从的才有年纪的人，你个月的有被人家接触接下去不你准。 各家这边人家接触促进接主事拉赫曼基，从的着陆为当时的着陆学者。杰克布等使用跟国书家等几个兄弟辈提出筹备，提莫家等国不介意当时的背上。当时的德特和舍弟等配置，农民头部等人家接触接接着，各部见面终于前面等国书家接着门里被挖的事。拉赫曼基等等。 没特别人的对甘地，人家就做促进的，就是等个山龙村的，人家做着点哟。龙木吉亚木的提出做办案，没特别人的龙啊等甘地，人家就做促进的，就是等个山龙村的等，东北提出做办，家等你的记录机，人家的龙啊的，卡正的南地你的多等，农民头等个人家龙为提出做办，卡正的忙事，拉赫曼吉大众说的。 也去哈尔苏西边，人家这儿用球的才能直播上有事儿。去空投家可不说是，实地这儿没人话等，人头的飞机，他们办公室的，准备头疼了，送去不等，六次了才接的里，没人了，想不到是吧？多年我单身，提出不上人单边，咱们姐姐这边玩，干送些呢，后头个也去哈尔苏西给办不给等。
1: 俺们这家促进这个东西，乡里咱这个几千年不几年，年少辈的，人家七月过年那个次等，最终还是熟悉呢。盘里那边过年这个点这个东西，建议他们讲，南边人多促进咱，做特殊的些不是盘土药品，俺东来可能等，建立俺们这个集中提倡的东西，第二认为恰是咱们家松针些个别不可等。 这个等乡里长子个这几年子把驱动一个年轻人下去了，那个子等最终他首先把这颗粒个脱灭，但是也不是马事。乡里等十个马子个等你接着的动画等，乡里平地来跟着动员，他不接让人个儿子动手就认识了。 Nyanshidana, Mungar Yakubdang Sakil Gokchik Gi Gongchang Dongshir Chigdang Shewar Gilak Nagzil Harsu Sheba Kilin Shiyo.
0: Nyankanamba, Shukbi Sanjir Lintzen Shetarsong, Lintzen Di Somdikba Wandi Jabdang Somdung Gankarwa Sonum Tsereng Dang Huabdan Gya Tsumukjil, Darkilwa Durji Tsereng, Shachib Darkilwa Ngantag Tsereng Dang Sonum Rinchengen, Tsengun Jatang Rinzen Romani Jisheni, Dadimushi.
2: Хонгил пеги кинке цавала, аденжиг яртун кинке манжаян.
3: Хтамке бен баририн, тичем боджаян.
4: Тичем боджаририн, гангчунче сэхтумян.
5: Гангчунче сэхтумян.
6: Zashang Tsewi Sankalanji Chinambi Kinkamzang Chetsi Dittir Tsongun Jangzhuk Nyanchinkan Orkei Longchinji Gangzhong Shenlang Lintzala Nyambar Nyangtakpani Tegjichishi Ngay na Nonzabalhadirahin Derang Gangzhong Shenlang Lintzala Ndayni na Ojong Bodali Dotum Chugay na Ngorzo Zhomba Sirpa Aringi Shimjikba Chemu Orang Chongzhong Aringi Chabkongji Arigzhong Nitipa Again, so no Randen Lena, a dancing on the train, da again Kongena, Matsi Tamjil, a young Shena, again Kona Tunina, Ata Matsi Kong, Topsu Shara, Wuchirini, Songchupton, Simjikali Candelisk, Dali Candelin Gorum Tunina, Rangila Nua Candasinina, a Wuchirini, Songchupton, Simjik Gorum Tunina, Nazi Nangiperton, Tonashe Gosa Kanskyok, again Kongena, Samsitan Tansil Candayok, Atandala Subi, a Nimampo singing in a Samakadaiji, Nyankanamina, a Linsini Munjuvar. Masyarakatnya, seni na agen kongsi kelamaan ansi naga angis na kada sebing gosong.
3: Tentang tentang sini, semtang sema bec, tuntang tunggalang ni, liang liang jebc.
4: Cuman na wush kita nongcing je, kangjung sejeng lintang nanya beragam sisi.
7: Wei.
8: Wei.
7: Oh, gen sono gandan la kan kan za.
8: Oh, ya ya, demo demo. Chu harja tashina.
7: Ye ye ye, gen la demo. Demo demo.
8: Demo demo.
7: Cheki tarang nga lens na tikta japchu re no quadrant chesne.
8: Ya ya, ta chu lens ng chari she chu go ko pu yo no quadrant chi.
7: Re re re quadrant chi. Gen chala chunji na. Ta machi ko ochi thop sura. Tani ochi original thop sura. Tani ochi origini songcho bra simji lagle ka lenre mo. Kharsang terang na lenchir ngai sui dayok. A machi ko leno shawande na chi shirtai. Shirtang koram thone ni na ranila disam ba sinu ga nyuwa. A vachi yana mawa ga ochi origini anzen chung paisam ga chi sentam da. A she chu ni na tang riwa yi mo.
8: Re te na ta nyen kan chugu nam ba. Tang ni shen no nang na nor song sa da song sa ti mo manga yo chi cha da ta nyet ke nyet chi chi zi nan da ta ta wa nang ka nga lo ti be sum re je wa tang zi sha wa li ra lo ji chi she sum she ji zi ng gor song zi ta ti ra nga rang ge chi lo ji zi na ma chi gra ge rim nyong wa ta zi na chang mo shen na yang te chi chi ka chi ri ni ri chi ma chan ni tan tro to she ka ra ga mo Gemudrita Yenara, Andi Nam Dani Rangan Yuazga Tagiri Yuka, Yankan, Sama Jauka, Samlo Jiri, the Yenata, Samne Yen.
7: Again, Lagina Pail Kangare, Atene Rambazinda, Hopta Chigini, Hopsu Shawa Chilini, Dargni Tanzikala Supa, Botalag Totum Chula Supa, the Tavili Contala and Rambazinda and a Chigini, Andri Rambazinda and a Chu. Tamjis Gandor is a Shianu Gini. Tarang nyongwae na chukwa samtsae na chukwa tatsningi ten alang na?
8: Oh, ya, ya. Nga payu chika kiwa giyin. Lo jek tuni ta dana lopchong zi onri gaden lopcha zi te sungi lo chikini ki tuni lopchong tarshin. Dani lo chika yang chika lopcha yojo ra ta tari tatso shantan tui si chiri. Di chika sokzi zu yili yang hachir dawa dungje tiga da. Lo chiksum ge thog tani ta yara cholu mar ge thun lopcha ge marim zancha deshi ge tani lo zhengora Tani dancha tonggu lu ta lopcha tari girgina zhagi. Ta tari tarong loo chitik chibdun zhe ta yina ra ranga loma ranga ti chini ti mozu zhe. Zhe ta yina ra kab te kawa tang dhamba ta gigin chu gigin. Ta ak tamchi shukwa tancho ak shadubu shukwa tang huachin durji lo shi tancho nga chu yawanjin lo shi. Tāng tā tsāng mā tāng chū ākā kūmūng zhū. Tā tsāng mā gā gāchā nā kā chū chī gā mākhī nē wā nā tī. Khuad tā ākā tāṁ chī rī tsāng gā tā lō rī ngā wū rāng kāng tē. Pā chī rī gōng mō khō tī yā. Mā ngā Rangka sojinka rikni ra te, tani ta honga maajitka tsge zista muzi zhigtangne. Ti muzi ri, tani girkin loa nga yene, yamarga netsi kandika thuni tina ra, rangka shikni lobjong matata shay guga. Ta chiga marimga tharashina zika charchin yena da, yuanden yena da, kandika tsumji na ra, ta chiga waga menu kutsuti. Ti li chong, te lobja chamo jilin tando li ra, jilin ka maajitka loo shikini zika. Tani ta jacha jiavzi lu ta di tsungu mariga ta qimu nanga jilangi. Tuk tungu jilangi ta tangyong mariga kai de kak. Tani jiga zangu ziga nyingi gorme. Nima simchi chizika tsumji na ta yayi de kak nanga hara jiri. Tani ta lu zi dana jiga yayi ka de kak nanga jiga jangmi ra. Timu zi yinni yin. Ta yayi ka de kak nanga jangri tuk tungu tsumji na ᱡᱟᱭᱠᱟ ᱠᱚᱨᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱧᱮᱝᱜ ᱪᱚᱴᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱᱛᱨᱚ ᱥᱚᱢᱨᱟ ᱭᱚᱠᱷᱟᱨᱤ ᱡᱟᱵᱤᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱠᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱤᱜᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱣᱟᱨᱟᱢ ᱠᱩᱱᱱᱤ ᱛᱤᱢᱩ ᱧᱮᱝᱜ ᱨᱟ ᱭᱚᱠᱨᱟ
6: ᱟᱨᱮ
8: ᱛᱟᱜᱤ ᱞᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱨᱤ ᱠᱚᱡᱤ ᱤᱞᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤ ᱞᱚ ᱡᱤᱜᱤᱡᱜᱱᱤ ᱢᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱪᱟ ᱫᱩᱢᱜ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱚ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱷᱮᱥᱢᱤᱱ ᱨᱤ
6: ᱟᱨᱮ
8: ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱦᱟᱱ ᱵᱚ ᱯᱟᱜᱨᱟ ᱫᱮ ᱪᱟᱱᱭᱚᱢ ᱢᱩᱨᱤ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱤ ᱪᱩ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱚᱥ ᱠᱚᱠ ᱛᱟᱜᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱴᱟᱱᱤᱝ ᱢᱩᱨᱤᱜ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱛᱟ ᱚᱭᱤᱜ ᱫᱮᱠᱷᱨᱮ ᱛᱤ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱪᱚᱝᱟ ᱛᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱞᱟᱝ ᱜᱩᱜ ᱡᱤᱜ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱟᱝᱟ ᱞᱚᱱᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱭᱤᱜᱨᱟ ᱚᱭᱤᱜ ᱱᱤᱜᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱜᱩ ᱛᱚᱛᱚᱝ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱤᱛ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱥᱩᱢ ᱪᱤ ᱡᱤ ᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟ ᱫᱤᱱ ᱚᱭᱤᱜ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱝ ᱨᱥᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱱᱠᱷᱚ ᱞᱚᱪᱟ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱮᱢᱩ ᱜᱩ ᱪᱷᱤᱡᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱝ ᱪᱤ ᱡᱤ ᱡᱟ ᱞᱟᱝᱜᱤ ilé chigá ló lá tá, ká chá chí chángá gá yán chín zá lóa kóng zá pá.
6: Aré, aré. Lóa
8: tá ná wuní tá, tí náng ní tá, gír gíñ nó gá chó tí.
6: Tíní, tá chóng mér lóp chín náng ní lóp chóng yán nó gá jí ní ná, lóp chá tí ké wí gá tí khá náng ní ná gír gíñ gá xáwá chab tán sá mú?
8: Aré, aré, aré.
6: Gír gíñ gá xáwá ló tí chab ní?
8: Gír gíñ gá xáwá tá chá chí cháv jí ká ló thár xín ní tá ní wí gá tí khá náng ní gír gíñ ní rí. Tá gá chá gōngā, gōchī rō kōtā pāchī lōr gī shāwā līzā.
6: Arī, arī.
8: Tī wār tani Pējīng lōkchā chīmū nāngzgā sōngī lōshikī rāchīgā, yāng tani sābjōng zīyī. Tantrō tī wār nī gōpchī gōngā rā gōchī kā wār tē, wōchōng lōkchā chīmū gā chīgā dāndrēn zī shīn dāni yāng gīrgīn zī rā zīyī. Tāzī nā mānggā tā hāchī lōr gī rīyā.
6: Arī, arī, arī. Tsūdō kīlā gīr lōpchārā, chōngu mārgī lōpchī nāni, gīrgīng shāwāndē, dhikpōn hirkāmdē, nā lōpchī sūhū nāndā chīsgī nī?
8: Tā chōngu mārgī gītūng lōpchā nāni, tā chō tarī tā chō mārīm gīn zhāndā zirī, tarī tā chō mārīm gīn zhāndā zirī, tā tī nāni tā wā nāngā chōng bāpū, tān chō kīwā, kīmū māngā zī yōng yōg, huīn chō jī nā, chō tāmbam jā, chōng dhānū, tā gā tā dōng stōng chōng kīn. Tantro nyangan rakan rila jya, tantro dola, jaba, long rinchin, ta jaba long rinchin da chu chonji na, ta zhigni nanga samnu timu zari, chashi tondro. Ta nda chu chaman zantra, ta ga chulumari gaitun lopcha gantzantra, di nangni thar chinni. Tukhi ili ta chama ga rangranga chonji, rangranga lopjongra tehteni chang na tawar nangka. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 다 마름 든 전차 때 섬뜩 쳐세지 던초 냥강군이 아마 즉 쳤어 던초 즉 좀

0: 龙腾的组家话各种里路家快比战士从的请年跟你的北京的地中共中央差不多就接近里运动接近我们亲的接近运动看看运动周日期从的是龙腾的组家话呢中国共产党的普通党院党延伸年四特别延伸年四特别卢斯姆改比共产党的他们话就是为了这种节三级看见用了空间也是搞不住这比中央差不多就接运动而这次就看个总理运动吧
1: 第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个位，第六名前的是高个
0: རང་ཅན ནམ་ཞེབི ཕལ་ཤུང་ག ཉམ་ཅིར ཐོབ་ཅུང་ཞེད་དེ དང་རབ་ཅིན་ཅི ཏོབ་དེན རྒྱ་ཁུམ་ཟིག་ཅན་དང མ་རིག་ཅ་དར ལ་པུ་ཅི ངོན་ཅིར ཡོང་བར་ཁན་དེ་ཏོང་ཆལ ལག་ཅི སར་བམ་བགི་ཞིབ་ཐན རྒྱལ་ཡོང་མང་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོང་ཡོང་ཐན་ཁང་གི ཡོན་ཅང་དིན་ཤུ་ཤང་གི ཚོང་དེ་རང་གོན་ཅན་ཞི ཚོང་དེ་ཁོན་ལ ཇོལ་ལ་ཅི་ཡི ལུམ་ཐན་ཙོ་ཅ་ཧ་ཡ ནང་མར་ཐིག་ཅེབ་ཞི ཁྱི་ཉེར་གི་ཉེན་ཅིབ་ཤ་ཏོ་རེ་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སི་ཅུ་ཅེ་ཅིན་རྒྱལ་སི་ལེ་ཅེ་ཅུ་ཁང་གི་ཙོང་དེ་ཡུ་ཇོམ་པ་ཀྲུང་གི་ཁོ་རི་གི་དང་ཕེལ་ཅི་རྒྱལ་སི་ཉམ་ནེ་ཡོང་ཧན་ཁང་གི་ཅུ་ཤ་དེན་ཤ་ཤང་པེ་ཅིན་དེ་ཀྲུང་གི་ཁོ་རི་གི་དང་ཕེལ་ཅི་རྒྱལ་སི་ཉམ་ནེ་ཡོང་ཧན་ཁང་གི་ཉེ་ཏོང་ཉེར་ཏི་གི་ལ 정도 탄용가 필지 멍분 나르리 산트로 먹바 링근 없이 토 나르리 니든용바 람릭 말릭 나르리 담츠 집시디 제디 담비 종킨 즈친 게르마 서바시데 세탕예레 집탄 딘쇼 장기 아젬틀 필지 원저 없이 브르촌나 슈 소시 르그당제니 정도 된출 세기 신한 집탄 공기의 딩구 숨던데 지니 안인여는 거초다 때니 정도 탄용 필지라스 근데 당시 잠릉가 남시 지촌당 징이 남은 람진 송초라 땡클 람진당 정니 나르리 망분헌키 아니니 찬슬 서토라 때니 정도 톤칠 니흐 제송시디 냠들토 정도 탄용가 찬슬은 거조 배와당 톤리체 정진 잔당 아리니 잔디 정도 잔당 냠디 땅소 용기를 근데 동기 섬리에 군질 냠디라 때니 잠릉 코리당 남시 지촌 티송다 당시 Pizil tubi guni, jangduk jilchik lamchi nyamzik lash kandai tong adang. Jangduk pejji che jimjii chi, ryakuzusi mamang la panki ngarli mangpuchin ki.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 讲。내일오늘은막고니기초대는그단시근전전국로친월급소득로는그길긴채무겐다히돈줄라로지즈가통통같이되는데나카통대찬통하게되는그단시근전겐다히돈줄라카퍼른덕주타동캉디는아그룹쉬니기치길긴그카퍼른덕레나되는그랑시간고쯤오겐라자히데라
1: 데모
0: 데모 길긴때는길긴은천지나요샤워하는데그때생기초는그줄랜선데그잔드당은이응이서타동그끌음데펨노냥탁바니과진시시는인길긴
1: 왜
0: 요디나다길긴때는그랜선디나가고르자우는거랑진기나다솝친길긴그솝티셰터세고는데그크니빠인아더니길긴은천지나그주솝친그길긴이로망한거로그솝티셰터란디라카나냠뇽인난자아다셰터윈난자망포리요그디쟁그때는그랜선디나가다솝친길긴그솝티셰터세고는데그크니빤데고르자우요모
1: 네
0: 네아아대단하다제랑그토머인지나다길긴글익칸더니루쳐모든거를송었더니길긴은손지나티다타가와다길긴글익칸들이오는데나길긴글익칸데타친다고간다리요그딩이테니길긴토머갑다리나
1: 오야대나토머당아랑니라토린지클린승거너따오거더워서좀봐라아다과된지시비요
0: 드지시길
1: 대나대런거랑진다다도친기겐거소추게시대꿀
0: 응
1: 뭐그래대나랑진디는거다다쓰지나주군도친데정말당아랑니거다롱우니흐른거도치신우거다냥용되나주거른건도쓰
0: 응
1: 바데도물데니세시즈예스
0: 라소
1: 대나당군전바게다쓰고니저와랑진당아른겐디기겐글이크니니루치무든거는어떤게되니리응아랑니라주나니똥승글로총으로친오르스우리로는거당예지로마돈들시미되니마트때다소알과기능둔데자치느라땅세놓고가마트때희랜신지로마던주거다니거기에르송들되니좀다다기겐즈군데샤왕갸능이당예지로마는라소치아강마몽신용도도모들
0: 다소
1: 데니다희랜신주로마롱승거랑끈아다소알과긴예제그소중신우가몽지가땅니다소조라메난기스맨주그는거무터하즈군노맨주뜨거루니시지라맨디그틀기다신지시니똥뜨거루다희랜신주로마돈들시니데니다소롱당아주다다그중문우진우리수를호롱니다기겐시니다르세나다패칠물루니크가금걸송스
0: 야디
1: 대나농원도문몽아전걸는디초니다수기겐게샤와리수르크다소수라루치라탄리신지라내톨글랭게샤와리누도무드리대나다진돈전바시쿠노단디기겐즈구노딩이특거리칸드가따츠당아른거따츠드주나따츠뜬게기겐즈군은데다기겐가르멍네레당아른거춘지나수아르과기기겐안데레다기겐즈군은타년딩이턴에상으로떠나요게이즈군은다기위리르테누구기위리르리칸이누가다기겐안바이나다기겐즈구그다기겐가샤와탕리칸데이나당아름니가산다는데기위리까드리스디나다시숭니세나제클총숭니세나머그영나친성데라아이시등게문나던다다다제케게세고는젬멋소총고누가샤와싱킨다기겐리데누구다기긴글이칸데다친데시니라페누글이까
0: 녀디
1: 아데엔체크다긴디소아르과게종스쿠르드회딘제게농니라소알과종주가무게이터치더라지나

Nyamdi jetsu de nzang linzang hansu ke tsin yergin yin nerkab jimi zhongi chemin dem ki kortang jibin dem khung pembi shangil bil. Nzang linzang hansu ke dandi rikur dusha, nyamdi jetsu se jinta dobi faransi yin tima bona fangan dem khung pembi shangil njig dhiji shagir. Dem khung pangwi njigindri de dem gu bin chamjur yakub yate dem gu ba sosur da tong jinsir. Kab jimi nyamdi jetsu ke chongi chemin dem ki shangil de nanang gada jigichig ba ning gu zamba dang. Nzang linzang hansu ke dem khung pembi shangil de sang tabi ki pelwa yin la. Nzang linzang hansu ke tima kona shigba dang. Dem khung pangwi njigindri de huon shuk tonggul shi mei par masal shashuk la yin kyab jik shi mei pari. Nzang linzang hansu ke kortang nguma aksim ke dem khung pembi shangil de
ཁུག ཕང ཇི འདྲ ཚུ ལི ཤར བལ མངར ཁབ ཇི མི ཉམ ཏེ ཇ ཚུ ཇ ཏུང ཆེ མིན དེམ གུ བ བདན ཡོ ད ཏི ཉམ ཏེ ཇ ཚུ ཇ ཏུང ཆེ མོ གུཐ ལེས ན ཕུ ཐོ ཡ ནེ ཡོང བ དང ཉིས ཏུང ཇིབ དེན ལེ དང དང པར ལིང གན ཁར བ དང ཉིས ཏུང ཉེས ཅིག ལོ དང གན ཁར བི གོར ཁབ དུ ཁེན གན ཡིན ད ལི ད ཅིག ཉི པི ཚི ཅིག སམ ཡིན ལོང བ རེ ཡིན སུལ ད ན ཏུང ཆེ མིན གན ཡིན ལོ ང ཡིན ལ དང གན ཁར ཆུག པ རེ

0: 야든자티덴비냥쿤조부난바 나초 타통킨게 카퍼릉쩡 특급된치 즈슴니게 선드너가땅 특급된치 즈슴니게 선든치 특급된치 즈슴니게 어랑학슴 특급글음데 카퍼용벌 르가스시 야디나토 푸츠케잉 글마 카퍼토요게 치토뿐디게 카퍼니렌스기길레 웨토포초 데미나
1: 데모 초데모
0: 데미엔티나 Tukpuk tsamdani kodik yu nuk lama yung mu dhuma ge shangma la sergu nuk sergindis sasgalak chikarji.
1: Oh, te chakal le shetan go chay yunga chikarni go.
0: Kochin chi?
1: Ole ta linsan yume nunga kanandi tamzhin tsuga toka mara kuma na zanu te chuma tunga.
0: Lama tamzhin tsuga toka pangara kuma na sergu nuk mungla teriwa chivuka.
1: Teta rai jungka shenya.
0: Ri, te lama tanjin tsuga manglanda ina nga tsu nzoka nungna yukara. Ri, tara kashangda sawula jamin uchenga yung zaga katsiga zirkaga. Tina yung yi chondagin zhan juga tanga. Yung a mangla, miya mangla zi kodzik inu kodakini rita. Yung shtoka pangara kumma na sirgunuga manglanda indiga sawu darung seshika kaga. Tina, anekaka ngi shtoka pangara kumma na sirgunuga manglanda kashang zhan juga tango.
1: Oh, yeah, tahu nggak ke kamu kalau cakap dia? Alamak, yang mau doa mak terasi jossa gunut eh?
0: Hari, tanggung mak lencah nanya cukup yola.
1: Oh, tila ragu, tila alamak, laki hanya muzir ya.
0: Hari, di na tanggung mak lencah nanga, alamak yang mau doa mak terasi bi ni muzir gunuga mengleta yang kodi si tak kata go.
1: Oh, ya, ya, katanji.
0: Cuma ketina mentah tengah tu dan sendiri yang bergasa setina ni kuka demo.
1: Ya, demo.
0: Ya. Re, tukpun dah kelam ni watang zi. Ya, tukpun nampak tina camdani aci nyam cik kelamah yang mudoma gelang vi. Sangma la sergunu ke sergende, sensi nang juyil.

Yang zasi dan binyang kunjuk punambat, yang tiga kekengke tiga kekwarung cincu punya ke tatung lencen tungcem dengin juga. Lencen di zoom juga tang dunzem bat cerong rumah tang zoom jengan kerwa cerong jahki. Stakluwa siglu, cecuk stakluwa, agung tak cerong tang sunu marin cenyin. Tangar jimi lencen nang ngatu titer njele tadi mu.

0: རེ གོང་ནི ཉན་ ཁན ཏུག པོ ཟག ཁལག གཡ བ དོན ཐ ཁལག ཁ་ཡི ཤི མེ ཁ ཁལག ལམ་ སེན ཡི ཤི མེ ཁར ཕ་ཅར ནི ཉན་ དོན ཇ་ན ན ལམ་ ཧོར་སན ཧ་ལུང ཚུག ལང བི ཅལེང ཅམ ཚང ཟན ཁལ དེ ཁ དེ ཅལེང ཅམ ཚང ཟན ཁལ དེ ཐ རི ཏན ཡང ཁབ ཇི མི ལི སང ཏ གེ རེ བ ཤན ཁན ཏུག པོ ཅིང ལམ་ སེན ལམ་ ཧོར་སན ཧ་ལུང ཚུག རི ཧོར་སན ཧ་ལུང ཚུག ཡང ཅམ ཚང ཟན ན ད ཁང ཏར ལ ཁ་ཡི དུམ ཟིན ཐ ཏ གེ ཏ ཡང rungi ganu galag khai gira lenkhen galawa lama sene teng saman zin juu kachi gari etana warkundi ya ngasi ngari zin tato guzi ka kapunda nilin zi gil yaa toko demu
1: demu chung gudzimba sen ye
0: nga gudzimba tserang dashi yin
1: ya nga gongjim tserang tserang jang su yin hadong pungga
0: Nari?
1: Ya, tanga lakchizi nga nyansong manna yongla katakaruzga lakchizi kune jesenti chende.
0: Nari, lakchi ilawan gara gandhi ya nachichi kana yawase ne mangla zingo?
1: Oh ya, ta lakana pya ane dhugmu zami yong. Taranga achi sonjane opi lakchizi kune vamustane asan bujita asa zami yong. Asan vantong tira zami yong. Udumasu zami yong. Ayamu zami yong. ལས
0: ལས
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
0: ལས
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ᱛᱟ ᱠᱟᱛᱠᱟᱨᱩᱥ ᱠᱟᱞ ᱪᱤᱫ ᱠᱩᱱᱤ
0: ᱟᱨᱮ ᱪᱚᱨᱮ ᱣᱟᱨᱛᱤ ᱥᱮ ᱪᱤ ᱱᱟᱠᱚ
1: ᱜᱩᱢᱟᱱᱟ ᱜᱩᱱᱡᱟᱢ ᱵᱟᱝᱟ ᱠᱮᱱᱡ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱠ ᱪᱤᱫ ᱢᱚᱠᱨᱟ
0: ᱠᱚᱱ
1: ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱤ ᱢᱤ ᱛᱚᱥ ᱪᱤᱜ ᱢᱚᱠᱨᱟ ᱦᱟᱞᱚᱱ ᱥᱩᱜᱚ
0: ᱥᱟᱞᱚᱱ ᱥᱩᱜᱚ ᱥᱟᱢᱤ ᱢᱤ ᱛᱚ ᱨᱟᱡᱮ
1: ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱢᱤ ᱛᱚ
0: ᱭᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱢᱤ ᱛᱚ ᱠᱟᱵᱡᱤ ᱢᱤ ᱞᱮᱥᱱᱟ ᱠᱚᱴ ᱜᱞᱟᱜᱚ
1: ᱚ ᱭᱟ
0: ᱭᱟ ᱫᱤᱢᱩ
1: ᱭᱟ ᱫᱤᱢᱩ
0: ᱭᱟ ᱛᱚᱠᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱱᱤ ᱴᱤᱜᱞᱚ ᱜᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱠᱷᱪᱤ ᱭᱟᱱ ᱥᱤᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱡᱮᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱜᱤᱧ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱣᱟᱱᱚ ᱴᱤᱪ ᱯᱩᱱᱤ ᱞᱮ ᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱤᱝ ᱟ ᱯᱟᱡᱮᱱ ᱜᱩᱨ ᱥᱩᱥᱤ ᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱩᱱ ᱫᱤᱨᱜ ᱥᱩᱥᱩ ᱠᱷᱱᱟ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱞᱟᱢ ᱵᱟᱞ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱞᱚᱢᱛᱤᱱ ᱭᱩᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱡᱮ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱩᱱ ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱤᱝ ᱟᱪᱤ ᱛᱮᱱᱜ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱤᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱱᱩᱜ ᱞᱟᱣᱟᱱ ᱜᱟᱨᱜ ᱞᱟᱝᱵᱤ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟ ᱪᱮᱥᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱭᱚᱥ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱪᱩᱭᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱢᱚᱱᱫᱮᱥ

Yang dasang siwi datang tercindam ji sangkan hanji tanan samdani ngasi nambak suh senyin te takse mengatulah jersi cukupan daga langwi cukulun torgang lah to pas kuno ke donan te kubrik siji donan te kutsuk sumabu lozong sandup dorjin cukuril tanan ngasi nyam jika te donan nyamung dala nyam ke ronyong zgi cuyil.

Oh yeah, rong rong do do chan di yo na go oh yeah, tiga nyam yang tamasha.